0: Sepanjang 3 tarif ring 270, disamente 1800.
1: Heading 270, disamente 1800, Sepanjang 3